Boleh sih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sama Pak RT. Terima kasih.